0: Dan pendengar, terlihat juga para peserta upacara telah menempati posisi masing-masing dari barisan TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi kemasyarakatan hingga tamu undangan tampak bersiap mengikuti jalannya upacara.
1: Wahyono Arif Saputro, SPDK.
0: Ya, pendengar, dari pengeras suara terdengar MC membacakan satu persatu petugas upacara, mulai dari komandan upacara, perwira upacara, komandan pasukan, pembacaan teks proklamasi, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pembaca doa hingga petugas upacara. Dan suasana saat ini berlangsung khidmat. Seluruh peserta juga tampak mempersiapkan setiap pengumuman yang disampaikan sebagai bagian dari persiapan sebelum upacara resmi dimulai. Di sisi lain juga petugas protokol keamanan dan kesehatan juga terus melakukan koordinasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan juga lancar. Untuk cuaca pagi ini di kawasan Borarsi cukup bersahabat ya, lagi terlihat cerah dan juga Ibu Bapak sangat cerah untuk mendukung pelaksanaan upacara yang akan segera dimulai dalam beberapa saat lagi. Dan pendengar, kami akan terus mengikuti jalannya kegiatan dari lokasi upacara dan menyampaikan perkembangan terkini secara langsung kepada Anda. Dari RTP Borarsi Manokwari, saya Angel Boy Mau, RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Angel atas laporannya, tetap semangat dan selamat melanjutkan tugas. Dan para pendengar, tentu saja kita akan mengikuti laporan dari rekan kami Elko, dan kami persilahkan untuk menyampaikan laporan dan informasi terkini dari lokasi. Silahkan Elko.
3: Kakak melapor.
4: Halo, selamat pagi.
2: Pagi Elko, silahkan.
4: Halo.
5: Kak,

0: Saudara pendengar, kita semakin mendekati salah satu momen yang paling dinantikan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita akan kembali membawa suasana langsung kepada Anda. Kita kembali ke rekan kami di lapangan Elko yang akan melaporkan dari
1: dan juga pendengar, selamat pagi. Saat ini saya berada di ruang terbuka publik RTP Borasi, dan sementara sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama pengibaran bendera merah putih. Dan perlu kami informasikan bahwa ya, untuk acara pengibaran bendera pagi ini di tingkat Kabupaten Manokwari sendiri ini dipusatkan di ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari, dan yang akan bertindak selaku inspektur upacara yaitu Bupati Manokwari Hermus Indau SIPMH, dan tentu bertindak juga selaku cadangan inspektur upacara yaitu Wakil Bupati Manokwari Haji Mokyono S.H. Emring. Dan bertindak selaku perwira upacara pagi ini Mayor Infantri Ali Sangaji, lulusan DIK 82 tahun 2025 yang kesehariannya menjabat sebagai Fasiops Kodim 1801 Manokwari, dan juga bertindak selaku cadangan perwira upacara Kompol Herman SH, lulusan Sekolah Staf Pimpinan Pertama, menjabat sebagai Kabak SDM di Polresta Manokwari, dan juga bertindak selaku komandan upacara pagi ini yaitu Kapten Pantai Abdul, lulusan Secapa TNI Angkatan Darat tahun 2017 yang kesehariannya menjabat sebagai Asipers Kodim 1801 Manokwari, dan bertindak selaku cadangan komandan upacara AKP tituler Dias Wira Putra Tampu Bolon STR IK, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025 yang menjabat sebagai Pamapta 1 SPKT Polresta Manokwari, dan juga bertindak selaku Pasukan 45 Satuan Brimob Polda Papua Barat. Dan pendengar, dapat kami laporkan untuk suasana di pagi hari ini tentu di bawah sinar mentari dari perwakilan sekolah-sekolah dan juga perwakilan instansi yang mewakili untuk hadir bersama-sama dalam pelaksanaan upacara kenaikan bendera pagi ini. Dari sisi tempat-tempatnya saya berdiri di arah timur, memantau secara langsung jalannya pelaksanaan upacara kenaikan bendera pagi ini. Di samping sisi kiri saya atau tepatnya di tribun kiri ini, tamu-tamu para undangan juga yang hadir dalam pelaksanaan upacara kenaikan bendera di Kabupaten Manokwari yang tepatnya di ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari. Dan informasi awal dari ruang terbuka publik, dan kami juga tentu akan update sejumlah informasi lain yang akan terjadi selama pelaksanaan upacara kenaikan bendera di ruang terbuka publik Manokwari. Dari RTP Borasi, saya Fatih Alwarin Koibur, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Elko atas laporan langsung yang telah disampaikan. Informasi tersebut tentunya memberikan gambaran kepada kita mengenai suasana dan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari lokasi Borasi, saudara pendengar, dari laporan rekan Elko tadi kita bisa melihat bahwa peringatan kemerdekaan memang tidak hanya menjadi sebuah seremoni saja. Tentu ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, ada petugas, ada peserta upacara, ada masyarakat, ada mereka yang bekerja memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Semuanya mengambil bagian dalam satu momentum yang sama, yaitu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sambil menunggu laporan berikutnya dari rekan kami di lapangan, Anda tetap bersama kami di program 4 RRI Manokwari, dan pagi ini kita bersama-sama mengikuti suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari RTP Borasi.

Baik saudara pendengar, kami akan kembali terhubung oleh rekan kami untuk mendapatkan informasi terbaru dari lokasi. Bersama reporter Angel, silahkan melaporkan.

0: Oke. Baik, terima kasih rekan Tika dan sahabat budaya Perempat RRI Manokwari. Saat ini rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang terbuka publik Bolansi mulai memasuki tahapan pelaksanaan dan mendengar baru saja komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komandan upacara bergerak menuju posisi yang telah ditentukan di hadapan peserta upacara. Dan kehadiran komandan upacara menandai bahwa pelaksanaan upacara akan segera dimulai. Seluruh peserta upacara tampak berdiri dengan sikap siap. Sementara para komandan pasukan melakukan pengecekan terakhir terhadap kerapihan barisan. Tika dan juga pendengar, suasana di lapangan upacara terlihat tertib dan hikmat. Pasukan pengibar bendera pusaka juga telah berada dalam posisi siaga. Sementara para tamu undangan dan masyarakat yang tampak hadir mengikuti jalannya prosesi dengan penuh perhatian. Dan dalam beberapa saat ke depan, komandan upacara akan menerima kedatangan inspektur upacara dan memimpin jalannya upacara pengibaran bendera sebagai puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006 di Kabupaten Manokwari. Baik, Tika dan juga pendengar, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Injil Mau, RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Angel atas laporannya, tetap semangat dalam bekerja. Dan para pendengar, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali ke momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di RTP Burasi. Dan kami selaku Radio Republik Indonesia akan membawa suasana langsung kepada Anda. Kita akan bersama-sama merasakan khidmatnya suasana pengibaran sang saka merah putih dari RTP Burasi. Dan bagi Anda yang sedang berada di rumah, di perjalanan maupun sedang menjalankan aktivitas pagi ini, kami hadirkan suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Manokwari.

0: Baik pendengar, yang berada di rumah tentu saja kita membayangkan bagaimana suasana lokasi saat ini. Dan kita akan terus mengikuti suasana dari lokasi melalui rekan kami yang ada di RTP Borasi. Dan sesaat lagi rekan kami Angel akan melaporkan dari RTP Borasi. Silakan Angel.
1: Baik, terima kasih Tika dan juga sahabat budaya pendengar setia RRI Manokwari dimanapun berada. Rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di RTP Borarsi kini memasuki tahapan penting. Dan baru saja Bupati Manokwari selaku inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Dan saat ini komandan upacara telah melaporkan untuk memulai upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, dengan diiringi protokol dan pasukan pengawal, Bupati bergerak menuju mimbar upacara untuk selanjutnya memimpin jalannya upacara bendera. Dan pendengar, inspektur upacara juga akan sudah menerima laporan komandan upacara sebelum melanjutkan tahapan berikutnya untuk pemeriksaan pasukan dan juga prosesi pengibaran sang saka merah putih. Baik Tika, dari ruang terbuka Borarsi Manokwari, saya Angel Boy Mau melaporkan untuk RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Angel atas laporannya, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Nah pendengar, mendengar laporan dari rekan kami tadi, rasanya suasana di Borasi sudah mulai benar-benar terasa seperti suasana peringatan kemerdekaan yang berjalan dengan khidmat. Bukan karena ada upacara saja, tetapi karena ada masyarakat yang berkumpul, ada petugas yang menjalankan tugasnya, dan ada banyak orang yang mengambil bagian dalam momentum pagi ini.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Joko tahu kah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia. Budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
2: Saudara pendengar, suasana di lokasi saat ini cukup tenang, dan mari kita ikuti bersama dari RTP Bora Simanukwari bersama reporter Angel. Silahkan, Angel.
3: Baik, terima kasih Tika dan pendengar RRI Manokwari. Rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di RTP Operasi kini memasuki prosesi mengheningkan cipta, dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara, dan tentunya seluruh peserta upacara berdiri dengan sikap sempurna untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan juga mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan pendengar, suasana lapangan upacara tentunya menjadi hening dan tidak terdengar juga aktivitas selain aba-aba dari Inspektur Upacara yang mengajak seluruh peserta upacara menundukkan kepala seraya memanjatkan doa dan penghormatan kepada para pahlawan. Mengheningkan cipta ini juga merupakan momentum untuk refleksi mengenang pengorbanan para pejuang yang telah mendermakan bakti jiwa dan raga demi tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah prosesi mengheningkan cipta, upacara akan dilanjutkan dengan pengibaran sang saka merah putih. Dari ruang terbuka publik Borarsi, saya Angel Boy Mau melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Angel atas laporannya dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Dan para pendengar, peserta upacara sudah bersiap dan petugas menjalankan tugasnya. Dan di tengah suasana tersebut, merah putih sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian. Itulah suasana yang sedang kami hadirkan untuk Anda melalui siaran langsung program H4 RRI Manokwari.
0: Usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Yuk, kita jaga budaya kita
1: dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

0: 80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat.
1: Para pendengar, rangkaian upacara akan kami bawakan ke dalam hari ini di suasana RTP Burasi, dan sesaat lagi reporter Dedi akan melaporkan langsung atmosfer peringatan kemerdekaan dari Manokwari. Silahkan Dedi.
2: Ya, baik pendengar, sahabat budaya Perempat Manokwari. Selamat pagi, saya Dedi melaporkan langsung dari RTP Burasi pelaksanaan pengibaran sang bendera merah putih telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kegiatan ini ya diawali dengan persiapan peserta upacara, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh disiplin dan khidmat. Dari situasi RTP Burasi terpantau aman, tertib dan kondusif. Demikian laporan saya, Dedi Ngelamele dari RTP Burasi, kembali ke studio untuk RRI terus mengudara.
1: Baik, terima kasih reporter Dedi atas laporannya. Selamat menjalankan tugas dan tetap semangat. Para pendengar RRI, sekarang kita sudah berada pada satu bagian paling penting dari rangkaian upacara pagi ini. Sang merah putih akan segera dikibarkan. Dan untuk pace-mace dan saudara pendengar RRI Pro 4 Manokwari, mari kita ikuti momen ini bersama-sama melalui siaran langsung Pro 4 RRI Manokwari, dan tetap bersama kami di 96.7 MHz program 4 Manokwari. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana persis di lokasi ini, kita akan kembali ke rekan kami di lapangan. Namun kita akan masih menunggu laporan berikutnya.
0: Senjata melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Sahabat budaya, Agustus selalu menjadi pengingat tentang arti kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Di bulan kemerdekaan ini, mari kita rayakan Indonesia bukan hanya dengan semarak perlombaan dan perayaan, namun juga dengan mengenal dan melestarikan budaya daerah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki bahasa, tradisi, kesenian, hingga kuliner yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan sekaligus memastikan keberagaman Indonesia tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena setiap budaya punya cerita, setiap daerah punya warna, dan semuanya berpadu menjadi satu identitas. Indonesia. Mari kita isi semangat kemerdekaan dengan rasa bangga terhadap budaya sendiri sekaligus menghargai keberagaman yang ada. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

0: Pemirsa, para pendengar, suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di RTP Burasi. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana jalannya upacara dan suasana peringatan, reporter Angel akan melaporkan dari RTP Burasi. Silakan, reporter Angel.
1: Budaya perempat RTP dan pendengar setia RRI Manokwari. Di manapun berada, saat ini upacara peringatan Hari Ulang Tahun 81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Terbuka Publik Reaksi yang memasuki prosesi pengibaran senjata merah putih. Salah satu momen paling sakral dalam rangkaian upacara di pagi hari ini. Usai pembacaan teks proklamasi yang berlangsung, suasana petugas pembawa di titik merah pusat merah putih untuk melaksanakan kepada inspektur upacara. Dan telah berlangsung inspektur upacara menerima bendera dan kemudian menyerahkan kembali kepada petugas pembawa baki untuk dibawa menuju kelompok pembukaan. Seluruh rangkaian berlangsung tertutup dan penuh makna di sekitar maksud ini disaksikan oleh peserta upacara dan masyarakat yang hadir di kawasan waktu. Dan pendengar, petugas pembawa baki ini bergerak menuju pasukan pengibar. Selanjutnya, bendera akan diserahkan kepada petugas pengibar itu mengibarkan untuk mengibarkan bendera Salsasa Merah Putih. Dan pasukan pengibar bendera pusaka mengambil posisi fisik masing-masing. Komandan kelompok pengibar bendera memberikan aba-aba. Sementara seluruh posisi upacara bersiap untuk mengharukan penghormatan. Baik, pendengar, demikian yang dapat kami laporkan. Saya Angel Bangau melaporkan dari RTP Burasi Manokwari. RRI Manokwari terima kasih untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih atas laporannya reporter Angel dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Baik pendengar, kita telah mendengarkan bersama suasana dari RTP Burasi, momen ketika sang merah putih akan dikibarkan. Dan tentu suasana di RTP Burasi penuh khidmat dan satu momen yang setiap tahun kita saksikan tetapi selalu memiliki makna yang berbeda. Hari ini dari Manokwari kita kembali memperingati kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: baik pendengar, untuk melihat lebih dekat suasana pelaksanaan upacara di RTP Burasi, kita akan kembali terhubung dengan reporter kami yang berada langsung di lokasi. Silakan reporter Angel.
1: Tika dan juga sahabat budaya pendengar setia LRM Manokwari, saat ini suasana di RTP Burasi penuh hikmat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya telah dikumandangkan mengiringi prosesi pengibaran sangsaka merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Manokwari. Dan pendengar, seluruh peserta upacara tampak berdiri tegak dan sikap sempurna dari unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, dan organisasi masyarakat hingga masyarakat yang terlihat hadir di RTP Burasi. Semuanya memberikan penghormatan kepada sang merah putih yang perlahan naik menuju puncak tiang bendera. Ya, di bawah langit Manokwari yang cerah pagi ini, bendera merah putih tampak berkibar mengikuti hembusan angin dan lantunan lagu Indonesia Raya yang menggema di seluruh kawasan Burasi, menambah suasana baru, suasana haru dan juga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Pendengar, suasana penuh patriotisme dan rasa cinta tanah air begitu terasa di lapangan upacara. Sang saka merah putih telah berkibar menjadi simbol persatuan dan kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga oleh seluruh anak negeri. Dari ruang terbuka publik Burasi, saya Angel Wemau melaporkan untuk RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka.
0: Baik pendengar, terima kasih reporter Angel atas laporannya dan tetap semangat.

Semangat dalam menjalankan tugas. Para pendengar program 4 Manokwari, sang saka merah putih telah berkibar dan sang merah putih telah berada di puncak tiang di ruang terbuka purasi. Mungkin bagi sebagian dari kita ini adalah pemandangan yang sudah sangat familiar. Tetapi mari kita sejenak berhenti dan mengingat bahwa di balik bendera itu ada sejarah. Ada perjuangan, ada pengorbanan, dan ada harapan dari generasi ke generasi. Hari ini kita tidak hanya memperingati sebuah tanggal, tidak hanya memperingati 17 Agustus saja, namun kita sedang mengingat kembali arti menjadi Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Joko tahu kah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
1: Tahu dong, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia. Budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
2: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Bendera Merah Putih memiliki beberapa sebutan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah Bendera Pusaka, Sang Saka Merah Putih, dan Sang Dwi Warna. Bendera Pusaka merupakan sebutan untuk bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Sang Saka Merah Putih merupakan julukan bagi bendera kebangsaan Indonesia sebagai lambang negara. Istilah Sang Dwi Warna digunakan untuk menyebutkan bendera merah putih yang dikibarkan dalam berbagai upacara resmi. Sebutan tersebut mengacu pada dua warna yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

0: Joko, tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, Kak.
1: Tahu dong, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh.
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia. Budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
2: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

0: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi memerdekakan bangsa Indonesia. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak menumbuhkan rasa syukur, memperkuat persatuan, dan meningkatkan semangat cinta tanah air. Kemerdekaan juga harus diisi dengan...
1: Selamat pagi para pendengar, kita akan mendengarkan lagi kabar dari RTP Burasi bersama reporter Dedi akan melaporkan situasi dari RTP Burasi. Silahkan Dedi.
2: Ya baik, terima kasih rekan Tika yang ada di studio dan selamat siang untuk pendengar Purwempat Manokwari. Ya sahabat budaya, rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang terbuka Publik Burasi terus berlangsung dengan hikmat. Saat ini upacara memasuki agenda pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petugas yang telah ditunjuk ke podium untuk membacakan nas. ...1945 di hadapan inspektur upacara dan seluruh peserta yang hadir di saat ini. Suasana upacara tampak hening, seluruh peserta berdiri dengan penuh perhatian menyimak setiap kalimat yang dibacakan. Empat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memuat cita-cita, tujuan, serta dasar perjuangan bangsa Indonesia kembali dikumandang pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan ini. Momen ini juga meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi pedoman dalam menunjukkan pembangunan menuju Indonesia yang semakin maju. Dari ruang terbuka Publik Burasi Manokwari, saya Dedi Ngelamele melaporkan untuk RRI terus mengudara.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi atas laporannya dari RTP Burasi. Baik pendengar, kita mendapatkan gambaran bahwa kegiatan pagi ini tidak hanya berlangsung di lapangan upacara, tetapi juga melibatkan banyak sekali dari masyarakat dan berbagai pihak. Kita akan terus mengikuti perkembangannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz program 4 Manokwari, suara budaya Manokwari.
0: Dan tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja keras, dan berkarya bagi bangsa. Dengan semangat hari ulang tahun Republik Indonesia, mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bendera Merah Putih pertama kali.
1: Baik pendengar, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Angel. Silakan reporter Angel.
2: Baik, terima kasih Tika dan sahabat budaya, pendengar setia RRI Manakwari. Rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kabupaten Manokwari di ruang terbuka publik Bularsi kini memasuki agenda terakhir, yakni pembacaan doa. Petugas pembaca doa saat ini tengah membacakan doa dan seluruh peserta upacara tentunya mengikuti atau menundukkan kepala dan mengambil sikap sesuai keyakinan masing-masing mengikuti doa yang dipanjatkan. Suasana di lapangan upacara berlangsung penuh penghayatan. Melalui doa bersama ini, seluruh hadirin memanjatkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia

0: selama 81 tahun perjalanan sebagai negara merdeka. Dan pendengar, doa yang dipanjatkan juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan sekaligus memohon keselamatan, persatuan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia agar terus berkembang menjadi bangsa yang kuat, adil dan sejahtera. Dan pendengar, pembacaan doa ini juga tentunya akan menutup seluruh rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang sejak pagi berlangsung dengan tertib, aman, lancar di ruang terbuka publik Borarsi. Pendengar dari ruang terbuka publik Borarsi Manokwari, saya Angel Boy Mao melaporkan RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Baik, terima kasih reporter Angel telah membawa suasana tersebut kepada

Setiap tanggal 17 Agustus, kita tidak hanya memperingati hari lahirnya bangsa yang merdeka, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat.

0: Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan upacara dan makna peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari RTP Burasi, reporter kami telah berada di lokasi dan akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kita langsung saja menuju ke reporter kami untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Silahkan, Angel.
1: Pimpinan Bapak, sabar. Bisa kamu?
2: Angel, mulai.
0: Baik.
2: Angel, mulai sudah. Mulai.
1: Iya. Baik. Tika dan juga pendengar setia RRI Manokwari, di akhir upacara pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di RTP Burasi Manokwari, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang peserta ya, dan kita perkenalan dulu ya untuk melanjutkan wawancara kita di pagi hari ini ya. Selamat pagi, siang, Bapak.
3: Selamat siang, saya dari Distrik Manokwari Utara, mewakili

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Baik, terima kasih kepada reporter Angel yang sudah memberikan informasi dan laporan secara cepat, akurat, dan informatif. Apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi para rekan-rekan yang ada di lapangan kepada informasi, ya, maksud kami dalam menyampaikan informasi kepada para pemirsa. Terima kasih atas laporannya dan tetap semangat untuk melaporkan di lapangan.

0: para pendengar untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai pelaksanaan upacara, reporter kami, Dedi, telah berada di lokasi dan akan melakukan wawancara dengan salah satu pihaknya. Langsung saja menuju ke reporter kami, silahkan Dedi.
1: Ya, baik pendengar, masih dari RTP Berasi, upacara pengibaran bendera Merah Putih telah selesai dilaksanakan ya dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saat ini kami telah bersama salah satu peserta upacara untuk ya mengetahui apa harapan ya dari kemerdekaan. Ya, selamat siang. Mungkin harapan suci tentang kemerdekaan ke-81 ini apa?
2: Harapan kedepannya semoga Indonesia bisa lebih berkembang dan bisa lebih maju dengan suci
1: dari
2: SMP Energi 3 Manokwari.
1: Ya, baik pendengar, demikian laporan kami dari RTP Berasi, Dedi Ngelamele melaporkan.
0: Baik, terima kasih Dedi atas laporannya. Dan Pace-Mace dan para pendengar RRI Pro 4 Manokwari, kita akan terus mengupdate informasi.

Baik, saudara pendengar dari RTP Berasi Manokwari, kita telah bersama-sama mengikuti siaran langsung peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rekan reporter yang telah membawa suasana langsung dari lapangan. Dan terima kasih kepada para pendengar RRI Manokwari yang telah setia bersama kami di pagi hari ini. Mari kita jadikan kemerdekaan bukan hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi sebagai pengingat bahwa masih ada banyak hal yang harus kita jaga, kita perjuangkan, dan kita bangun bersama. Untuk Indonesia yang semakin adil, untuk Indonesia yang semakin makmur, untuk Indonesia yang semakin kuat dan berdaulat. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan. Saya Kartika Dewi, pamit dari Studio 4 RRI Manokwari, tetap bersama RRI dari Manokwari untuk Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Joko, tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, Kak.
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia. Budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

saat perlombaan dan perayaan, namun juga dengan mengenal dan melestarikan budaya daerah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki bahasa, tradisi, kesenian, hingga kuliner yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan sekaligus memastikan keberagaman Indonesia tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena setiap budaya punya cerita, setiap daerah punya warna, dan semuanya berpadu menjadi satu identitas. Indonesia. Mari kita isi semangat kemerdekaan dengan rasa bangga terhadap budaya sendiri sekaligus menghargai keberagaman yang ada. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Megahertz, suara budaya Manokwari.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari Jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan

dan untuk generasi yang akan datang. Mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Joko, tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, Kak.
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang bersih.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rohani dan semua hal yang mungkin jadi bagian penting di perayaan 81 tahun ini. Dan kita harapkan teman-teman semua tetap dalam keadaan baik, sehat ya, agar dengan semangat mampu mengisi kemerdekaan dengan berbagai talenta yang teman-teman punya untuk dikembangkan ya. Teman-teman yang punya basic di bidang UMKM atau juga di seni dan budaya untuk mempertahankan jati diri sebagai anak-anak Papua itu penting sekali ya, sahabat budaya di mana saja dong berada. Kita akan masih terus menemani teman-teman di edisi siang hari ini dengan serangkaian lagu-lagu yang coba kita pilihkan dari 4 untuk sahabat budaya di mana saja orang berada.

0: Oke, 96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman dong semua di edisi siang hari ini. Selamat siang buat keluarga misirin dari seputaran Koya, Jayapura yang tentunya menikmati suasana siang hari ini. Oke, selamat siang untuk Vini, buat Cia, juga buat Ati. Selamat siang untuk dorong semuanya yang ada di seputaran kota Jayapura. Dan semua sahabat dengar, sahabat budaya yang siang hari ini menemani Lita di 96.7 MHz, mudah-mudahan dong semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Selamat merayakan HUT RI ke 81 tahun. Mudah-mudahan dong semua dalam keadaan semangat ya untuk merayakan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih berguna dan menunjukkan berbagai kreativitas teman-teman semuanya. Pukul 13.45 waktu Indonesia Timur, Lita masih akan menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan buat Vini dan semua yang ada di Koya, juga buat semua sahabat dengar Pro4 di mana saja dorang berada yang masih tetap stay tune di 96.7 MHz Pro4 Suara Budaya Manokwari.
1: Dari awal kau yang lemo dan dari awal kau yang main sinetron, kau bilang saat ini kau pu jantung,

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of

0: love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpisah.

memecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat,

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 08 12 11 24 928 masih barengan AI Jordity ya.

0: 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan.

kesulitan, kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan, dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh?

0: Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya Setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan.

kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

langsung oleh rekan-rekan reporter RRI Manokwari untuk persiapan penurunan Sang Saka Merah Putih. Lita masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di edisi sore hari ini. Seperti yang sudah sahabat budaya ketahui bahwa tadi pagi sudah dilakukan upacara bendera, ya, pengibaran Sang Saka Merah Putih. Kalau untuk Kabupaten Manokwari dilaksanakan di RTP Borasi. Untuk provinsi dilaksanakan di kantor gubernur Papua Barat. Oleh sebab itu sahabat budaya, sambil mengisi suasana sore sahabat budaya, guna kita akan menantikan bersama teman-teman reporter RRI Manokwari yang saat ini tentunya sudah ada di titik-titik pelaporan terkait dengan persiapan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangka perayaan HUT RI ke-81. Ditadirkan serangkaian lagu-lagu terlebih dahulu ya sahabat budaya untuk mengisi suasana kita di sore hari ini. Buat sahabat budaya dong semua yang masih tetap stay tune di 96.7 MHz.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara,

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja orang berada. Selanjutnya kita akan menghubungi rekan Angel Boy Mau dari RTP Borasi yang akan melaporkan pandangan mata terkait persiapan penurunan sangsa kamera putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Halo rekan Angel Boy Mau. Rekan Angel, selamat sore.
1: Ya, selamat sore rekan Lita dan pendengar RRI Manokwari. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang terbuka publik Borasi Manokwari menjelang pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, saat ini berbagai persiapan telah dilakukan panitia dan juga petugas upacara. Terlihat para peserta upacara mulai memasuki lapangan dan juga menempati posisi masing-masing sesuai formasi yang ditentukan. Barisan dari unsur TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan juga tampak sudah melakukan penyusunan barisan. Para komandan pasukan juga terlihat melakukan pengecekan kesiapan personil untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan tertib dan lancar. Pendengar, sementara itu, petugas protokol terus melakukan koordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat. Persiapan di mimbar upacara, area tamu undangan, juga jalur masuk inspektur upacara telah dilakukan. Suasana di kawasan RTP Borarsi Manokwari sore ini terlihat ramai namun tetap tertib. Masyarakat juga mulai berdatangan untuk menyaksikan secara langsung prosesi penurunan bendera yang menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rekan Lita dan pendengar dari ruang terbuka publik Borarsi Manokwari, saya Angel Boy Mau melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Angel Boy Mau, pendengar di mana saja dong berada. Laporan pandangan mata langsung dari RTP Borasi oleh rekan Angel Boy Mau terkait dengan persiapan penurunan sangsa kamera putih dalam rangka HUT RI ke-81. Sudah kita ikuti bersama, dan sore hari ini tentunya bagi pendengar sahabat budaya, warga masyarakat Kota Manokwari yang turut juga ingin hadir mengikuti upacara penurunan sangsa kamera putih yang ada di sekitar areal Borasi, atau juga pendengar sahabat budaya yang ingin hadir untuk mengikuti upacara penurunan bisa langsung menuju ke RTP Borasi, tentunya dengan tertib agar penurunan sangsaka merah putih di hari ini boleh berjalan dengan hikmat. Pendengar, sambil menantikan laporan-laporan selanjutnya dari para reporter RRI Manokwari yang tentunya sudah standby untuk melaporkan pandangan mata secara langsung bagi kita semua mengetahui bagaimana persiapan penurunan sangsaka merah putih di sore hari ini dari ruang terbuka publik, di mana Kabupaten Manokwari menggunakan RTP untuk dilangsungkan upacara pengibaran dan juga penurunan sangsaka merah putih di sore hari ini. Dan juga tentunya sahabat budaya, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk provinsi, upacara penurunan sangsaka merah putih dilakukan di lapangan upacara kantor gubernur Provinsi Papua Barat. Baik, sambil menantikan laporan-laporan berikutnya, sahabat budaya, sahabat dengar di seputaran Kota Manokwari, kembali kita hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya orang semuanya.

0: Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja dorang berada, bagi pendengar sahabat budaya yang ingin mengikuti atau mendengarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih yang saat ini disiarkan secara langsung dari kantor gubernur Provinsi Papua Barat, sahabat budaya bisa bergabung di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan Lita masih menantikan laporan pandangan mata dari rekan-rekan reporter yang ada di RTP Borasi, atau juga sahabat-sahabat budaya yang saat ini sedang mendengarkan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari dan ingin mengikuti upacara penurunan sangsaka merah putih. Sekali lagi, sahabat budaya bisa bergabung di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja dorang berada, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan reporter RRI Manokwari yang akan menyiarkan secara langsung upacara penurunan Sang Saka Merah Putih dari ruang terbuka publik Borasi Manokwari.

Lulusan Ditupa Poluan tahun 2021, Jabatan Bintara Bagian Sumber Daya Manusia, Polresta Manokwari. Bertindak selaku cadangan pembawa acara upacara, Setu Matenda Revideso AMDP, lulusan di Bapak Kowat tahun 2021, jabatan Bauni Mates BNN, Mates BNN, Sibilang Kesehatan Kodam 18 Nasuhan. Pembaca doa, Pendeta Hugo Wakur SDHTTH, Ketua BKAD Kabupaten Manokwari. Paduan suara, Jepsi Choir, Tops Musik, Satuan Brimob Polda Papua Barat, Kesatuan-kesatuan upacara, Kodim 1801 Manokwari.

0: Alo.
1: Olmaz.
2: Ya, baik pendengar, sahabat budaya. Suasana persiapan penurunan bendera merah putih di RTP Borasi Manokwari telah dipersiapkan sebagai lokasi upacara HUT Republik Indonesia dan menjadi salah satu ruang publik utama di Manokwari. Ya, saat ini, ya baik pendengar, menjelang prosesi penurunan bendera merah putih, suasana di kawasan RTP Borasi mulai dipadati oleh peserta upacara, petugas, serta masyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya prosesi. Dan telah tadi kita sudah mengikuti protokol yang ada. Dan sementara ini masyarakat yang berada di sekitar lokasi juga mulai mengambil posisi untuk menyaksikan prosesi tersebut. Ya baik pendengar, dari lapangan Borasi saya Diri Ngelamel ya, melaporkan.
3: Upacara penurunan sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.

0: Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
1: Baik sahabat budaya, pendengar setia RRI Manokwari dimanapun berada, baru saja terdengar pengumuman dari protokol bahwa upacara akan segera dilaksanakan, dan saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Seiring masuknya komandan upacara, seluruh komandan pasukan tampak menyiapkan barisan masing-masing. Peserta upacara dari unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat berdiri dengan sikap siap menanti dimulainya prosesi resmi. Dari RTP Purarsi Manokwari, kami akan terus melaporkan informasi terkini terkait dengan penurunan bendera Sangsaka Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, selanjutnya kita akan coba menghubungi rekan Pati Elwarin Koibur yang akan melaporkan secara langsung pandangan mata persiapan upacara, maksud kami upacara penurunan sangsaka merah putih dari RTP Borasi Manokwari. Rekan Elko, selamat sore.
1: Ya, Lita dan juga pendengar, selamat sore.
0: Iya, silakan dari laporan Anda.
1: Dari ruang terbuka publik Lapangan Borasi Manokwari sore hari ini saya berdiri berada di sisi timur dari lapangan Borasi RTP Ruang Terbuka Publik Borasi Manokwari, dan akan melaporkan secara langsung jalannya upacara obade atau penurunan bendera yang akan dilaksanakan sesaat lagi, dan saat ini dapat kami laporkan secara langsung Wakil Bupati Manokwari, Haji Mugiono, telah tiba di tempat upacara dan berada di podium utama. Dan bersama juga kita akan menyaksikan atau mengikuti bersama upacara

sore hari ini terdiri dari Satuan Brimopolda Papua Barat, personil 22 personil Kompi 2 Batalion A, Resimen 2 Pasukan Pelopor 3 Korps Brimob Polri dan 22 personil Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua Barat. Dan tentu kami laporkan juga bertindak selaku komandan pasukan pengibar bendera pada penurunan bendera kali ini, yaitu Ibda Wedi Weriditi, lulusan sekolah inspektorat. Inspektur Polri tahun 2024, jabat sementara Pasi Ops Detasmen Gegana Satuan Brimopolda Papua Barat. Dan juga kami informasikan bertindak selaku pasukan pengibar bendera merah putih, ya, untuk penurunan, ya, Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2025 sebanyak 37 orang dengan susunan bertindak selaku komandan peloton, yaitu komandan peloton Paskibraka Geraldi Tenga, siswa SMK Negeri 2 Manokwari, putra dari Bapak Salmon Tengah dan juga Ibu Naomi Birino,

0: dengan Ibu Asmania dan juga Amadeo Pirelata Nababan, siswa SMA Negeri 2 Manokwari, putra dari Bapak Nimrod Nababan dan juga Ibu Jessica Rohana. Dan tentu pendengar dapat kami laporkan tepatnya persis di samping atau tempat saya berdiri dari arah timur ini dapat terdengar langkah dari para pasukan paskibraka pada obadi atau upacara penurunan bendera tepat dari arah atau dari sisi timur dari RTP Borasi. Arak-arakan ataupun langkah dari paskibraka siswa-siswi yang tergabung siswa-siswi dari berbagai sekolah dari berbagai SMA di Manokwari yang tergabung dalam pasukan pengerak bendera ya, paskibraka pada tahun 2026 telah melangkah dan akan menuju di lapangan dan akan dilaksanakan upacara atau penurunan bendera pada kesempatan upacara penurunan bendera kali ini. Dan dapat kami laporkan suasana tentu dari lapangan RTP Borasi, perwakilan dari sekolah, perwakilan sekolah maupun instansi dan juga perwakilan dari tokoh pemuda, tokoh adat, dan juga orang tua dari pasukan paskibraka yang bertugas hadir dan menyaksikan secara langsung upacara penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus 2026 di usia 81 bangsa Indonesia. Republik Indonesia yang tentu mengusung tema besar yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan militer dan juga pendengar, kami juga akan mengupdate beberapa informasi terkini dari lapangan Borasi, RTP Borasi Manokwari. Kembali ke studio, saya Pati Awarin Kaibur, RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Pati Luarin Koibur yang sudah melaporkan secara langsung dari RTP Borasi. Dan pendengar, saat ini pasukan paskibraka mulai dengan langkah tegap menuju untuk persiapan penurunan sangsaka merah putih. Kita akan kembali coba menghubungi rekan Dedi Ngilamele dan juga rekan Angel Boy Mau yang akan melaporkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih dari ruang terbuka publik Manokwari atau RTP Borasi Manokwari. Baik, rekan Dedi Ngilamele, selamat sore. Baik, rekan Dedi dapat silakan dapat melaporkan secara langsung jalannya upacara penurunan sangsaka merah putih dari RTP Borasi. Silakan.
2: Ya, baik, rekan Dedi dan juga pendengar RRI Manokwari. Dan tentunya saat ini pasukan bendera telah memasuki lapangan upacara. Pasukan bergerak dengan tertib dan penuh disiplin menuju posisi yang telah ditentukan. Dan suasana di lapangan upacara terpantau aman dan kondusif. Seluruh peserta upacara tampak bersiap mengikuti rangkaian prosesi penurunan sang merah putih. Ya, baik pendengar, demikianlah laporan bersama saya, Dedi.
1: Baik, rekan Dedi Ngilamele mungkin dapat kita ikuti bersama jalannya upacara penurunan sangsaka merah putih langsung dari RTP Borasi.
2: Ya, baik. Sementara kita akan mengikuti prosesi penurunan ya sangsaka merah putih.

Gracias.

0: sekarang jadi kita jadi
1: Malah kita

Yeah.

Thank you.

Peace.

Look at that.

0: Cek begini, mau tuh paruh paruh tiga, dia punya pangkat tiga, pizza, pangkat tiga, pizza. Itu masih paksa dorong main terus, belum tahu main-main karena kabupaten dia tidak periksa apa, ronsen, itu kan dia tidak main barang begitu, dia main kesehatan luar. Iya, pas main-main ini kenapa dia dua nih setiap minggu begitu, tapi sudah minggu terakhir, macet kabin. Harus mulai bilang, oh.
1: Bisa kan sebentar mengontak. Seperti apa, Mak? Oh, terus, dok. Kudengar. Iya,

Ah, pakai sambung apa sih?

I don't know.

0: Pendengar Sobat Budaya, di mana saja Anda berada, telah kita dengarkan bersama prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih, dan saat ini pembawa baki bendera menuju ke podium utama untuk menyerahkan Sang Saka Merah Putih kepada Inspektur Upacara. Dan pendengar, kembali lagi kami coba menghubungi rekan-rekan reporter RR Manokwari yang ada di RTP Borasi guna melaporkan secara langsung pandangan mata dan juga wawancara eksklusif bersama peserta dan juga para tamu undangan, bahkan paskibraka yang bertugas saat ini di RTP Borasi. Kami akan coba menghubungi rekan kami Mary Mariar yang saat ini sudah ada di RTP Borasi, yang akan melakukan wawancara singkat. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, sekali lagi kami informasikan bagi sahabat budaya yang ingin mengikuti secara langsung penurunan Sang Saka Merah Putih, pendengar dapat bergabung dengan program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan bagi Anda yang bersama kami di 96.7 MHz, laporan-laporan pandangan mata dan juga wawancara eksklusif dari rekan-rekan kami di dua titik pelaksanaan upacara akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita segera menghubungi rekan Mary Mariar di RTP Borasi. Halo rekan Mary Mariar, selamat sore.
1: Baik, selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di RTP Borasi dalam upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saat ini saya sedang berada bersama-sama dengan pelatih paskibraka yang telah mempersiapkan paskibraka selama sebulan. Ya, saya akan berbincang-bincang sejenak dengan pelatih paskibraka. Ya, sebagai pelatih, bagaimana persiapan-persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan upacara, baik pengibaran merah putih tetapi juga upacara penurunan?
2: Untuk persiapan kami dari tahap seleksi sampai kami menentukan yang ke provinsi dan yang ke kabupaten. Nah, yang di kabupaten ini kita sudah pralatihan duluan. Kita pralatihan selama 3 minggu sebelum masuk penginapan. Untuk tahapan latihannya kita sampai hari H ini tidak ada kendala. Cuma kendalanya itu keterlambatan kami perlengkapan untuk dipakai untuk persiapan geladi. Syukur alhamdulillah karena perlengkapan itu dia datang pas geladi, jadi kita bisa dibagikan buat pasukan 45. Untuk kita pertama jumlah 39, tapi 2 sakit. Sakitnya memang sakit yang tidak bisa kita untuk paksa untuk ikut karena memang rawan, karena ada yang paru-paru. Jadi kami takut dipaksakan nanti terjadi apa-apa. Untuk dari tahapan seleksi sampai hari H ini, sore ini kita masuk 100% selesai.

0: Kami semoga ke depannya seperti yang diharapkan oleh pelatih Paskibraka, ketika anak-anak kembali mereka tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari,
1: iya,
0: dan tetap menanamkan disiplin.
1: Baik, rekan Mary Mariar, ditahan sejenak. Mungkin boleh kita tahu bersama pelatih Paskibraka, nama beliau dan juga mungkin dari kompi mana atau batalion mana?
2: Nama kami Aibtu Muhammad Trimosan dari Satuan Satpol Air Foresta Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Pendengar Sahabat Budaya di mana saja dong berada, itu tadi laporan singkat dari rekan Mary Mariar di mana wawancara eksklusif yang sudah dilakukan bersama pelatih Paskibraka yang boleh menyampaikan secara langsung prosesi atau proses persiapan pasukan pengibar bendera di HUT RI yang ke-81 tahun. Kami juga masih menantikan laporan-laporan eksklusif dari rekan-rekan kami, baik yang ada di RTP Borasi, ada rekan Deddy Ngelamele, Angel Boy Mau, dan juga Mary Mariar, bahkan rekan Patil Warin Koibur di sana. Dan kami juga masih menantikan laporan-laporan pandangan mata bersama rekan-rekan yang ada di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Ada rekan Putra dan juga rekan-rekan reporter RRI Manokwari yang akan melangsungkan atau melaporkan secara langsung pandangan mata terkait prosesi upacara penurunan sangsaka merah putih baik di Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan di RTP Borasi dan juga Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di kantor Gubernur Papua Barat. Rekan budaya di mana saja dorang berada sambil menantikan laporan-laporan eksklusif dari teman-teman kita, kita hadirkan serangkaian lagu-lagu

0: kehormatan. Sangsaka merah putih kemudian dilipat dengan cermat sesuai tata cara yang berlaku sebelum diserahkan kembali pada inspektur upacara. Dan pendengar, saat ini terdengar lagu-lagu nasional yang telah diputar. Dan saat ini juga pasukan paskibraka telah bergerak meninggalkan area lapangan upacara dengan membawa sangsaka merah putih yang telah dilipat rapi. Dan tadi juga tepuk tangan dari tamu undangan dan peserta-peserta upacara dan masyarakat yang hadir terdengar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pasukan dalam menjalankan tugas kehormatan mereka. Selanjutnya, rangkaian upacara akan dilanjutkan dengan doa setelah selesainya lagu-lagu nasional diputar, menandakan telah selesainya rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iya, rekan Angel Boy Mau, kalau boleh kami ya tahu bagaimana antusias warga masyarakat Kota Manokwari dan juga situasi keamanan yang saat ini ada di RTP Borasi dalam rangka penurunan sangsaka merah putih, boleh dilaporkan?
0: Baik, terima kasih rekan Lita. Antusias dari masyarakat cukup semangat ya, menandakan mereka juga ikut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, dan juga keamanan sangat tertib juga, dan tenaga-tenaga medis juga telah masih terlihat ya di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi kesehatan peserta upacara. Baik, rekan Lita.
1: Iya. Rekan Angel, terima kasih. Ya. Kami masih menantikan laporan-laporan terkini terkait penurunan.

0: Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja orang berada, kembali kita dengarkan wawancara eksklusif bersama rekan-rekan reporter Radio Manokwari. Ada rekan Mary Mariar dari RTP Borasi, dan kami informasikan untuk sahabat budaya dapat mengikuti ibadah sholat maghrib melalui program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Rekan Mary Mariar, silakan laporan Anda.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, sahabat budaya, di sore hari ini saya masih berada di RTP Borasi pada upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan saat ini saya sedang berada bersama-sama dengan salah satu anggota Paskibraka selaku pembawa baki pada penurunan bendera merah putih di sore hari ini, Delvia Virgin Tandi. Ya, bagaimana perasaan Delvia sendiri dipercayakan untuk membawa baki pada penurunan bendera merah putih?
2: Siap. Saya merasa senang dan bangga bisa mewakili teman-teman untuk membawa baki pada sore hari. Intinya sangat bangga sama dan sangat-sangat, pokoknya bangga sekali.
1: Apa yang mau dipesankan untuk generasi di Kota Manokwari, di mana Delvia sendiri menjadi salah satu paskibra yang sukses untuk melaksanakan penurunan bendera di sore hari ini? Pesannya untuk generasi muda di Kota Manokwari.
2: Pesan saya, tetap semangat dan jangan pantang mundur. Itu aja.
1: Ya, nilai-nilai apa yang Delvia dapatkan selama mengikuti pelatihan sampai pada pelaksanaan Paskibraka pada 17 Agustus di tahun 2026 ini?
2: Yang saya dapat itu kebersamaan bersama teman-teman, bisa menjalankan nilai-nilai kursa bersama teman-teman juga, dan juga mempererat persamaan bersama teman-teman.
1: Apa yang Delvia akan lakukan setelah menjadi anggota Paskibra di tahun 2026 ini? Setelah upacara ini, apa yang mau dilakukan di kesehariannya Delvia nanti?
2: Bisa mengulang kembali apa yang kita dapat di sini, diterapkan lagi kehidupan yang nyata.
1: Terima kasih dari RTP Borasi, RRI Manokwari terus mengendara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Mary Mariar yang sudah melakukan wawancara eksklusif bersama salah seorang pembawa baki pasukan pengibar bendera dalam prosesi upacara penurunan sang saka merah putih sore hari ini. Dan pendengar di mana saja dorang berada, wawancara eksklusif yang dilakukan oleh rekan Mary Mariar sekaligus menutup rangkaian Ros Pandangan Mata dalam rangkaian acara upacara penurunan sang saka merah putih di HUT RI ke-81. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan wartawan dan juga reporter RRI Manokwari. Ada rekan Dedi Ngilamele, Angel Boy Mau, Mary Maria dan juga Pati Elwarin Koibur yang sudah melaporkan secara langsung dari RTP Borasi. Senap kru kerabat kerja yang bertugas di sore hari mengucapkan terima kasih. Selamat merayakan HUT RI ke-81. Indonesia semakin jaya, merdeka.
3: Nyalain lampu di siang hari dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur.

Pendengar Sahabat Budaya di mana saja dorang berada, sudah pukul 18:22 waktu Indonesia Timur. Akhirnya Lita yang bertugas di day part kedua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan pindah frekuensi radio, akan ada Om Pai Lexi yang akan menemani Sahabat Budaya dong semua sampai dengan pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan serangkaian lagu-lagu dan juga persembahan terbaik dari Pro 4 Suara Budaya Manokwari untuk semua Sahabat Budaya di mana saja dorang berada. Saya Lita pamit undur diri. Selamat sore dan salam budaya untuk dong semuanya.

nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur

para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

Ricardo. İstirahat. Di tempat.

tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri

Nugraha, STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4, Simha Pasupati, Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Iwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: 大哥，三家刀！
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
3: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruna Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir!

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diterukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Jalan!
0: Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih.

0: pendengar saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan, jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Siap.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

1971. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Oh no!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

参加的。

0: Balon kanan, langkah, tegak, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
2: Republik Indonesia. Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Ako, Senjata!
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Ya, dengan positif semangat pada program 4 ya. Pukul 19.33 pada itu waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Terima kasih sudah menemani Anda hingga pagi, hingga menjelang sore dengan siaran langsung dari RRI Manokwari atau program 4 yang selalu ada menemani Anda dengan mengenai upacara ya, bendera di Kota Manokwari atau dimanapun Anda berada ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Kami akan kembali menemani dengan beberapa lagu-lagu yang selalu mengantar suasana malam di malam hari ini di edisi program 4 Enslaved Indonesia kali ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, masih terus berada di program 4 ya, Ens Liga Indonesia kali ini. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini pukul 19:44. Terima kasih sudah bersama kami dengan pendengar-pendengar yang selalu setia menemani kami hingga malam hari ini, hingga pukul 24 ya, waktu Indonesia Timur. Terus mengudara di malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di Pro 4 RRI Manokwari, yang setia untuk menemani dengan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
3: Bus, bus, bus.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba...

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk

4 ya, dan Liga Indonesia kali ini pukul 20 ya, lewat 6 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini maupun pendengar dimanapun Anda berada. Baik, terus bagaimana Anda dengan suasana di malam hari ini untuk pendengar setia bersama kami.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Terus menemani pukul 20.13 ya. Selamat bersama kami di program Pembuatan Seluruh Indonesia. Selamat ulang kepada pun Anda berada ya. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini mendengar di program 4 ya, Ansliga Indonesia. Kali ini masih terus menemani dengan pendengar di mana saja berada ya, edisi di malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di program 4 Ansliga Indonesia. Sampai dulu di mana-mana berada, masih terus menemani dengan lagu-lagu dan informasi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tubuhnya bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat, perawakannya pun tidak begitu besar. Postur tubuhnya cenderung kurus dengan tinggi tubuh sekitar 169 cm. Raut wajahnya mencerminkan sosok ini adalah seorang pekerja keras yang tak pantang menyerah. Dia adalah Abdul Somad, salah satu pelatih Kunto yang ada di kota Tarakan. Kunto sendiri merupakan seni bela diri suku Tidung, Kalimantan Utara. Ia pun bercerita sudah belajar Kunto sejak kecil hingga remaja di tahun 80-an. Menurutnya, belajar Kunto sangat penting untuk pertahanan diri.
1: Paman kan sudah menekuni seni bela diri ini sejak kapan?
2: Sejak masih sekolah kelas 1 SMP itu.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 80-an, 1980. Nah, itu. Waktu belajarnya itu hanya sekitar 5 orang aja, itu keluarga semua. Sekitar 6 tahun sudah selesai itu.
1: Ya. Itu yang memperkenalkan paman ini belajar kunto siapa?
2: Ya kakak sendiri.
3: Satu. Dua.
0: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih kunto selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan kunto 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somad sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih kunto. Alasannya, kunto yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, kunto tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
2: Tapi kunto yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
2: Iya.
1: Apakah itu juga memang kunto Tidung ya? Saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
2: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita kunto itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kunto yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kunto.
3: Dua. Tiga. Empat.
0: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan kunto. Menurutnya, yang membedakan adalah kunto hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga, artinya ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
2: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kunto. Jadi kunto ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kunto ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kunto itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu.

0: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar kuntul ini apa?
1: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.

Seni bela diri Kuntau ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Estimur Diastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan suantri panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini. Lagu nan sendu
0: dan syair yang menawan mengalu. Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
3: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
4: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
3: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.

0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, kerjaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
1: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
2: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
3: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
2: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
2: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
1: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
2: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan yang bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari khas tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Ya, bagi mendengar setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia. Sahabat sudah di mana pun masih terus menemani Anda dengan suasana di malam hari ini untuk mendengar dengan informasi ya, dengan suasana di malam hari dengan para-para budaya atau informasi-informasi yang mengenai pendengar di mana pun kami setia di program 4 ya. Dan Seliga Indonesia. Sahabat dari mana pun kami terus menemani Anda di malam hari ini.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Di. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagi.
6: Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jepin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan.

0: Alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datu, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut tempulu julna labu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung ke masyarakat.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Masa?
1: Iya, judulnya Tanjung Menangis.
2: Tanjung Menangis? Namanya Tanjung gitu ya?
1: Bukan, itu nama tempatnya. Tanjung yang ada di bagian timur Sumbawa.
2: Oh, terus kok bisa ceritanya sama kayak aku?
1: Mau diceritain nggak? Daripada mikirin Aldi, ya mumpung aku lagi baik sih.
2: Iya deh, boleh deh.
1: Jadi begini, pada zaman dulu, Putri Lala Mas Bulaeng dari Datu Samawa, pemimpin Kedatuan Sumbawa, terserang penyakit yang sangat aneh. Saking anehnya, tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkannya. Datu Samawa berusaha mencari tabib dari seluruh negeri, bahkan sampai ke Kedatuan Bima dan juga Dompu. Tapi, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sang putri.
3: Apa yang harus aku lakukan? Putriku Lala Mas Bulaeng, mengapa sakitmu semakin parah, nak?
4: Ayah, sakit ayah, sakit.
3: Iya nak, ayah berjanji, ayah akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu nak. Istirahatlah.
5: Panglima.
6: Hamba Datuk.
5: Sebarkan ke seluruh penjuru negeri. Barang siapa yang bisa menyembuhkan sakit sang putri Lala Mas Bulaeng, akan kuberi hadiah. Bila ia adalah seorang wanita, maka akan kuangkat sebagai anakku sendiri. Dan bila ia adalah laki-laki, maka akan kunikahkan dia dengan putriku.
6: Baik, Datu, akan hamba lakukan.
1: Sayembara ini bukan cuma sepulau Sumbawa loh, tapi sampai ke seberang.
2: Oh iya?
1: Iya, sampai ke Pulau Sulawesi.
2: Wah, terus ada yang bisa nyembuhin?
1: Awalnya, belum ada nih tabib atau orang pintar yang bisa menyembuhkan sang putri. Datu Samawa pun hampir putus asa. Sampai akhirnya...

0: sebanyak-banyaknya asal dia tidak menikahi putri kesayangannya, Lala Mas Bule.
1: Bagaimana tawaranku?
2: Apa maksud Datu?
1: Daeng boleh mengambil semua harta yang ada di kedatuanku ini. Apapun bentuknya, akan kuberikan. Asal Daeng tidak menikahi putriku.
2: Apa yang Datu mengikari janji Datu sendiri?
1: Bukan maksudku mengikari janji, tapi...
2: Datu malu menikahkan putri Datu dengan seorang tua renta seperti aku.
1: Begini Daeng.
2: Sudahlah Datu, aku merasa sangat tersinggung dengan tawaran ini. Datu telah ingkar janji. Maka ingat, suatu saat Datu akan menyesali perbuatan Datu hari ini.
0: Siapa juga gak marah kalau dibohongin kayak gitu?
3: Tapi kan, siapa juga yang tega nikahin anaknya sama kakek-kakek?
0: Jangan salah loh. Sekarang yang namanya umur gak jadi masalah. Yang penting ada uang.
3: Kalau aku tetap penampilan dulu, uang mah bisa belakangan.
0: Cie, yang curhat dadakan. Mau dilanjutin gak ceritanya?
3: Mau lah. Terus gimana? Daeng pergi.
0: Jelas dong, Daeng ujung pandang yang merasa dipermalukan dan kecewa dengan keputusan Datu Samawa berencana pergi meninggalkan kedatuan Sumbawa dengan sampan yang dilabuhkan di sebuah tanjung. Tiba-tiba
3: hujan, badai.
0: Bukan.
3: Terus tiba-tiba apa?
0: Tiba-tiba putri Datu Samawa menyusul Daeng ujung pandang ke tanjung tempat Daeng melabuhkan sampannya.
3: Loh, ngapain si putri nyusul? Jangan bilang kalau dia jatuh cinta sama Daeng.
0: Enggak lah. Cuman si putri merasa bersalah dan mau meminta maaf karena sikap ayahnya Datu Samawa yang sudah menolak dan mempermalukan si Daeng. Begitu.
2: Aku gak percaya. Hanya karena penampilanku, Datu Samawa itu menolak dan mempermalukan
3: Daeng!
2: Aku seperti
3: Daeng, ujung pandang. Tunggu. Tunggu aku.
2: Apa yang kau lakukan di tanjung ini?
4: Aku mau minta maaf, Daeng.
2: Minta maaf?
4: Iya, sebagai seorang datu, seharusnya ayahku tidak boleh mengingkari janjinya.
2: Lalu?
3: Apa yang dilakukan ayahku?
4: Pasti melukai hatimu, dan aku menyusulmu untuk meminta maaf.
2: Kalau aku memaafkan ayahmu, apa putri akan menerimaku sebagai suamimu?
3: Hah? Suami? Tapi...
2: Ternyata memang putrilah yang menolakku. Apa mungkin karena tubuhku yang tua renta ini? Ingat, kau akan menyesalinya, putri.
0: Hah?
4: Apa yang terjadi?
2: Kau akan menyesalinya, putri.
0: Tiba-tiba... Seketika itu pula, putri Lala Mas Bulaeng jatuh cinta pada Daeng ujung pandang.
4: Bagaimana bisa? Kau Daeng ujung pandang?
5: Ya, inilah wujudku sebenarnya.
4: Tapi bagaimana mungkin?
5: Apa yang tidak mungkin, putri? Seperti yang telah aku katakan, kau akan menyesalinya, putri.
3: Tunggu. Maafkan aku, Daeng. Jangan pergi. Maafkan aku.
5: Maaf putri, kali ini aku yang
0: Daeng berlayar meninggalkan putri Lala Mas Bulaeng. Sedangkan putri terus mengejar sampan Daeng ujung pandang sampai ke tengah laut.
5: Selamat tinggal.
3: Daeng.

0: Jadi, karena gak mau ditinggalin nih, dan sudah telanjur jatuh cinta sama Daeng Ujung Pandang, Putri Lala Mas Bulaeng tanpa sadar mengejar Daeng Ujung Pandang sampai ke tengah laut, dan akhirnya tenggelam.
1: Sedih. Tapi serius, Daeng berubah jadi ganteng?
0: Iya, serius.
1: Wah, itu namanya Zong ya?
0: Sama dong kayak kamu. Aku selesaiin ceritanya dulu ya. Jadi sampai sekarang nih, Tanjung tempat Putri berpisah dengan Daeng Ujung Pandang disebut Tanjung Menangis untuk mengenang kisah tragis mereka berdua. Gitu.
1: Kasihan banget.

0: si Putri. Harusnya nggak nilai orang dari penampilannya aja. Jadinya kan sedih gini.
1: Loh, loh, kamu ngomelinnya ke siapa nih? Ke Putri apa ke kamu sendiri?
0: Aku jadi inget Aldi nih. Nyesel banget tolak Aldi.
2: Makanya, kalau ada yang kenalan atau PDKT, kamunya tuh ya, harusnya...
0: Aku pergi dulu ya.
1: Eh, ya mau kemana?
0: Rio nggak ada ketemuan.
1: Rio? Siapa lagi tuh?
0: Lagi baru,
1: ya. Ya ampun, cepet banget dapetnya.

Iya, pukul 9 lewat 25 ya, waktu Indonesia Timur dan setia bersama kami di program 4 dan Liga Pro Indonesia kali ini. Dan terus bermain dengan beberapa lagu-lagu yang selalu siap bersama Anda. Selamat malam dan selamat bertugas malam hari ini maupun pendengar hingga pukul 21 nanti atau pukul 22 nanti ya, waktu Indonesia Timur.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adek, kok lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Iya, pukul 21 ya, lewat 53 menit ya, waktu Indonesia Timur. Mas terus berada di program 4 ya, pukul 22 nanti, dengan apresiasi atau budaya lokal yang selalu saya bersama kami di program 4 yang selalu berada di budaya pada berada.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Iya, pendengar setia bersama kami di program empat pukul 22 lewat 20 menit ya. Waktu di setia masih terus berada dan yang berapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di malam hari ini. Untuk pendengar di mana saja berada.

Iya, masih terus menemani di program 4 ya. Sleep Indonesia kali ini pukul 22 ya. Lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat bertugas ya. Maupun pendengar dimanapun Anda berada. Masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang mengantarkan suasana istirahat Anda ya. Hingga pukul 23 nanti. Lagu-lagu ini akan selalu menemani Anda untuk pendengar di mana kami setia di program 4 96,7 MHz dari studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dengan pendengar setia di malam hari ini hingga pukul 24 ya waktu Indonesia Timur ya. Dan kami akan terus setia bersama Anda dengan lagu-lagu yang selalu siap bersama kami.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Masih diberikan saya benar-benar.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Iya, pendengar setia bersama kami di program 4 ya. Pukul 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur masih terus berdebar dengan lagu-lagu yang selalu menggetarkan serat Anda di malam hari ini untuk pendengar di mana saja berada.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: tahu, kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh,
0: dia,
1: iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya, iya, iya,
1: iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan Go.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: την Πατυναμά. Αν κάνει και την Παντία, τη σούρνη την Ατζάρα. Και να βγάλει τσόκο πια ο Ρανέρο Καταπράτη.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya baik, saudara pendengar sebangsa setanah air ya, dimanapun anda berada, pendengar yang malam ini, maka setugas kami melenggarakan siaran pada hari ini tanggal 17 ya, bulan 8 2026. Kami mohon undur dari ruang dengar anda. Satu rapan besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama anda melalui pemancar FM pada 96.7 MHz. Dari yang bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan, kami sampaikan selamat malam dan selamat istirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Juwati SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan

RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam Kitab Suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. Lima asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno, terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti lima prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyamu, yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani naru pamato, apa jati paraderu pasevi, apu nalabang nanika maseyang, hidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami empat macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya
untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran.

sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus kita.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih,

0: Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar Warta Berita Bahasa Daerah Pro 4 RRI Manokwari, selengkapnya bersama saya Yulita Kray. Sahabat budaya, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengajak seluruh masyarakat memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dikatakan usai upacara bendera pada hari Senin 17 Agustus 2026. Muhammad Lakotani mengatakan kemerdekaan harus disyukuri sekaligus diisi melalui pembangunan yang bertampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semangat proklamasi menjadi dorongan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus tegak maju, termasuk di Papua Barat.
1: Semangat kebangsaan kita, semangat persatuan dan kesatuan kita untuk mengisi kemerdekaan, mensyukuri dan mengisi kemerdekaan kita dengan tentu pembangunan di berbagai sektor yang kita harapkan dampaknya akan terus menaikkan berbagai indikator makro pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Papua Barat. Nah, oleh karena itu semangat proklamasi sekali lagi di tahun ini

0: Ini di 81 tahun kita kembali memperkuat semangat itu, semangat kebangsaan kita, semangat persatuan dan kesatuan kita, semangat untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi kita untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat kita.
1: Muhammad Lakotani menambahkan, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini tidak boleh menyurutkan langkah pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Potensi yang dimiliki Papua Barat perlu terus dikembangkan secara optimal untuk mendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan berbagai indikator makro pembangunan. Lakotani berharap momentum HUT RI ke-81 menjadi energi positif bagi seluruh masyarakat Papua Barat untuk menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor. Sahabat Budaya, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 di Kabupaten Manokwari berlangsung sukses, hikmat, dan penuh makna. Bendera merah putih berkibar sempurna di langit Manokwari pada Senin 17 Agustus 2026. Wakil Bupati Manokwari, Haji Mugiono, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian acara, khususnya pelaksanaan pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang dinilai berjalan sangat baik.
2: Kita bersyukur pada Tuhan karena secara umum pelaksanaan upacara titik diplomasi hari ini 17 Agustus 2006 berjalan dengan sangat lancar, khusus untuk Paskibraka berjalan sempurna. Dan kemudian tadi kita menyaksikan bersama bendera merah putih dikibarkan dengan sangat sempurna, dan kita mengucapkan terima kasih kepada semua pelatih, pendamping, dan juga panitia, khusus juga kepada semua pasukan Paskibraka yang telah sungguh-sungguh disiplin dengan kompak mengikuti program pelatihan, dan hari ini kita melihat hasilnya luar biasa.
1: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, pembina, panitia, serta seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani pelatihan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, sehingga mampu menampilkan hasil terbaik pada upacara tersebut. Lebih lanjut, Haji Mugiono mengajak seluruh pihak untuk terus bersyukur atas kesehatan dan kelancaran yang diberikan Tuhan. Ia mengapresiasi Paskibraka yang telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Sahabat Budaya, Bupati Manokwari Hermus Indo mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan momentum HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai semangat untuk terus membangun daerah dan bangsa.

Saya bersama-sama dengan Wakil Bupati Manokwari mengucapkan ya dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kiranya kemerdekaan ini memberikan spirit ya bagi kita untuk terus melanjutkan perjuangan untuk membangun bangsa dan negara, dan secara khusus kita memajukan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Tentu ya, daerah ini membutuhkan kebersamaan.

0: Pengaruh negatif di era keterbukaan informasi. Hermes Indo berharap anak muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan membangun masa depan mulai dari sekarang. Berita selanjutnya, Sabtu budaya Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan mengajak generasi muda meningkatkan prestasi dan menjauhi tawuran demi masa depan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Ongki usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RTP Borasi Manokwari pada Senin 17 Agustus 2026. Ia menyebutkan, generasi muda merupakan calon pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di daerah masing-masing. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri melalui pendidikan dan kegiatan positif agar mampu mencapai cita-cita. Ia juga meminta para pelajar terus semangat belajar dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.
1: Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas, kemudian juga adik-adik kita paskibraka yang sudah melaksanakan kegiatan penaikan bendera pada hari ini. Dengan adanya kegiatan ini, ya, kita melaksanakan upacara 17 Agustus di tahun 2026 ini, saya berharap mudah-mudahan para generasi muda bisa lebih baik ke depannya daripada pendahulunya, termasuk kami-kami yang ada di sini. Generasi muda inilah yang nanti akan menggantikan kami-kami sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing. Ya, kita juga minta mudah-mudahan adik-adik bisa berbuat lebih baik dari apa yang sudah kami lakukan hari ini. Tetap semangat, kemudian juga berikan sumbangsih yang baik, kemudian juga ikuti studi dengan baik agar nantinya apa yang dicita-citakan bisa dicapai.
0: Terkait situasi keamanan menjelang peringatan HUT RI, Ongki mengatakan Polresta Manokwari telah melakukan patroli sejak Minggu sore hingga Senin pagi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan sekaligus memastikan rangkaian peringatan kemerdekaan berjalan aman, lancar, dan sukses. Sahabat budaya, Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Pro 4 RRI Manokwari. Angelina Mandacan, siswa kelas 11 pada SMA Negeri Orange Bari, Kabupaten Manokwari Selatan, merasa bangga setelah dipercaya menjadi pembawa paki dalam upacara pengibaran bendera merah putih ke-81 di Papua Barat pada Senin 17 Agustus 2026. Putri kedua dari pasangan Rekison Mandacan dan Mariana Mandacan ini sebelumnya mengikuti proses seleksi secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Ia mengatakan bahwa sempat mengikuti seleksi tingkat nasional, namun belum berhasil lolos dan kemudian kembali memperkuat paskibraka tingkat provinsi Papua Barat. Angelina mengaku tidak menyangka perjalanan seleksinya berujung pada kepercayaan sebagai pembawa paki dalam upacara pagi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Angelina sempat merasa gugup terutama saat mengikuti gladi kotor pertama. Namun setelah menjalani latihan dan gladi bersih, rasa percaya diri semakin tumbuh.
2: Ya, jadi saya terpilih menjadi pembawa baki, itu saya benar-benar sangat senang. Saya pertama di kabupaten, saya seleksi kabupaten, pertama di sekolah, sebenarnya setahu saya nanti lulusnya cuma di kabupaten. Tapi setelah saya seleksi kabupaten, ternyata di provinsi. Tapi provinsi terus itu seleksi nasional. Seleksi nasional, tapi tidak lolos, jadi kembali ke provinsi. Provinsi cari pembawa baki pagi, jadi itu rasanya senang sekali. Dan bisa membanggakan orang tua saya.
3: Ada rasa gugup nggak pada saat?
2: Siap, sedikit. Okay. Pertama latihan sih gugup, gladi kotor yang pertama agak gugup. Tapi kalau sudah gladi bersih, ya lumayan, tidak gugup lagi.
0: Angelina mengatasi rasa gugup dengan berdoa, menenangkan diri, serta mengingat dukungan dari kedua orang tuanya. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Angelina untuk terus berani mencoba dan tidak mudah menyerah.
2: Untuk teman-teman yang lain, buat teman-teman lain jangan gagal untuk mencoba. Maka belajarlah dari gagal dan kesalahan akan lebih baik.
0: Angelina yang bercita-cita menjadi koat atau korps wanita angkatan darat berharap dengan pengalaman sebagai paskibraka

0: mereka dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-citanya sekaligus mengabdi kepada bangsa dan negara. Sambut budaya, petugas Paskibraka Kabupaten Teluk Bintuni sukses mengibarkan dan menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni. Dina Rianti melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni.
1: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni berlangsung hikmat, aman, dan lancar. Upacara dipusatkan di lapangan gelanggang Argo Sigemerai SP5, Distrik Bintuni Timur pada Senin 17 Agustus 2026. Dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manimbui bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung hikmat, tertib, hingga akhir rangkaian kegiatan. Sementara itu, pada sore harinya, upacara penurunan bendera merah putih berlangsung lancar. Kegiatan yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara sebagai inspektur upacara. Pada penurunan bendera, formasi paskibra pun berbeda. Kali ini, Komandan Pasukan Penurunan Bendera dipimpin langsung oleh Letda Infantri Yosep Marbun yang bertugas sebagai Komandan Peleton 2 Kompi A Yonif 763 SBA. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dan anggota pasukan pengibar bendera telah menjalankan tugas dengan baik sejak pengibaran hingga penurunan.
2: Paskibra kita di tahun 2026 luar biasa, 2025 juga luar biasa, tahun ini juga luar biasa. Mereka betul-betul menjalankan tugas negara, menjalankan apa yang menjadi amanah, sangat luar biasa dan sangat baik.
1: Sementara itu, salah seorang warga Teluk Bintuni, Venesia, mengaku bangga melihat penampilan para anggota Paskibra yang dinilainya tampil tenang dan profesional saat menjalankan tugas. Lulusan SMK ini sengaja datang untuk melihat momen penurunan bendera tersebut.
3: Paskibrakannya oke, mantap, tidak ada yang terlalu serius dan tegang. Semuanya oke-oke ya. Oh, semoga di hari Republik Indonesia ini Bintuni makin jaya.
1: Sementara itu, salah satu petugas Paskibra yakni pembawa baki pada penurunan bendera, Margareta Dora Manikroy, mengaku bangga ketika masuk sebagai pasukan 8. Ia bahkan bahagia ketika dipercaya sebagai petugas pembawa baki bendera merah putih.
4: Nama saya Margareta Dora Manikroy, asal sekolah SMA Negeri 1 Bintuni. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga ketika dipilih menjadi pembawa baki Teluk Bintuni. Dan perasaan saya sangat bahagia ketika mengibarkan dan penurunan pada sore hari ini. Siap 1 bulan 2 minggu. Siap. Perasaannya sangat capek, ada dongkolnya sama kakak pelatih, tapi untuk melewati proses masa-masa ini toh sampai hingga di titik terakhir ini. Buat teman-teman dan adik-adik yang buat lanjut untuk di tahun depan, semoga bisa sampai di titik ini dan harus berusaha.
1: Pada perayaan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini, pada malam harinya dimeriahkan dengan resepsi dan hiburan sederhana bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Popo Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Sebetulnya sebanyak 1.123 warga binaan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terima remisi HUT RI ke-81. Landili Timi melaporkan.
5: Hari ini adalah kesempatan.
6: Penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi warga binaan lapas di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk remisi umum satu sebanyak 1.123 orang dan untuk remisi umum dan yang masih menjalankan pidana sebanyak 1.115 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat Iputu Murdiana AMD IPSHMH usai membacakan naskah SK remisi HUT ke-81 RI Senin 17 Agustus 2026. Mendapatkan remisi bebas 8 orang, untuk narapidana sebanyak 2 orang. Untuk remisi umum terkait dengan PP 99, ada remisi umum dan pengurangan masa tahanan pada anak binaan. Sedangkan RU1, perkara tipikor sebanyak 29 orang, dan perkara narkotika sebanyak 338 orang. Serta untuk RU2, langsung bebas ada 1 orang.
7: Berikan remisi kepada warga binaan di 2 provinsi ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya, sebanyak 1.123 orang. Itu remisi umum di tahun 2026.

0: Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dr. Andus Dominguez Mandacan MSI, saat membacakan sambutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam penyampaian penyerahan remisi di lingkup Lapas Kelas 2B Manokwari menyampaikan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya mengembangkan program pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana dan anak binaan ke dalam masyarakat. Dalam pembinaan ini juga melibatkan semua sektor terkait guna mendukung warga binaan yang sadar hukum dan berdaya saing agar mampu mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Untuk itu, kepada narapidana dan anak binaan, terus mengikuti proses pembinaan secara sungguh-sungguh, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar meningkatkan keterampilan dan pembangunan karakter, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Karena itu, saya ucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana hari ini, baik yang masih menjalani pembinaan di lapas LPK ataupun yang memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga, dan sanak saudara. Hari ini adalah kesempatan yang diberikan negara kepada saudara untuk membuka lembaran baru ke.
0: Selain itu, Gubernur juga berpesan agar warga binaan menjadikan pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad guna tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi membuktikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik dan berfaedah bagi keluarga, masyarakat luas, serta bagi bangsa dan negara. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harapan kami, kawan.
3: Sebetulnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Kawanua di Papua Barat untuk memperkuat peran dalam membangun daerah. Sinergi dengan antar organisasi masyarakat dan pemerintah dinilai penting untuk mendorong Papua Barat semakin maju dan berkembang. Ketua Kawanua Provinsi Papua Barat, Debi Pangemanan, menyampaikan harapan tersebut saat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 17 Agustus 2026.
2: Harapan kami, Kawanua bisa bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan daerah kami, Provinsi Papua Barat, semakin ke depan, semakin maju dan semakin sukses untuk perkembangan-perkembangan yang ada di daerah kami. Sedangkan yang kami juga mengucapkan turut berduka cita dan prihatin kepada daerah kita yang bernampak bencana di NTT serta dan daerah lainnya. Dan kiranya kita semakin diberkati. Terima kasih.
3: Selain menyampaikan harapan pembangunan, Debi turut mengungkapkan keprihatinan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lain yang terdampak bencana. Ia berharap masyarakat yang mengalami musibah diberikan kekuatan, sementara semangat kemerdekaan dapat terus menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan bersama-sama membangun daerah. Sahabat budaya, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para veteran Trikora untuk meningkatkan, maksud kami untuk mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Sekretaris DPC LVRI Kabupaten Manokwari, Apolos Putoy, menilai generasi penerus memiliki peran penting dalam menjaga nilai perjuangan dan keberlangsungan bangsa. Apolos mengatakan perjuangan para veteran termasuk upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Republik Indonesia melalui perjuangan Trikora harus menjadi bagian dari sejarah yang harus terus diwariskan. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan yang tidak mudah.
4: Jadi sebagai para pejuang, kami minta supaya ke depan generasi-generasi penerus itulah sebagai harapan bangsa. Tulang punggung bangsa ini ada di pundak para generasi penerus.

0: Terus, apa yang kami tinggalkan, perjuangkan dan kami tinggalkan, kalau bisa teruskan ini perjuangan ini, supaya jangan terbatas saja sampai kami kalau sudah tidak ada nanti siapa lagi. Jadi ini kami titipkan kepada para generasi penerus supaya memperjuangkan perjuangan ini terus.
1: Apolus Sutoi berharap generasi muda dapat melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, karya, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi bagi daerah maupun negara. Apolus Sutoi juga menitipkan semangat perjuangan kepada generasi penerus agar nilai-nilai yang telah diperjuangkan para veteran tetap hidup dan diteruskan di masa mendatang. Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 di lapangan kantor Gubernur Papua Barat. Upacara mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Manecan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Prosesi upacara dipimpin Letkol Infantri Teguh Widakdo selaku Komandan Upacara dan Letkol Infantri Syahrul Aziz sebagai Perwira Upacara. Sementara itu, Letda Infantri of Nisembai dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka. Pengibaran sang merah putih berlangsung hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam prosesi pengibaran bendera, Angelina Mandechan dari SMA Negeri Orange Pari bertugas sebagai pembawa paki. Andreas Corates Marani dari SMA Negeri 2 Manokwari bertugas sebagai pembentang bendera. Sementara Joshua Jeremia Orgenes Sakamak dan Noah Wiltris Christian Wiyawari, keduanya dari SMA Taruna Kasuari, masing-masing menjalankan tugas sebagai penggerek dan pengibar bendera. Rangkaian upacara turut diwarnai persembahan lagu oleh Gita Bahana Nusantara di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat dengan konduktor Caroline Lekito. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Papua Barat diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sahabat Budaya, demikianlah warta berita bahasa daerah pagi ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yulita Kri, selamat pagi dan salam budaya.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
3: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga...
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan.

yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup,